Ah, tant c'est beau jour que je m'y ai eu. Puis tout le sang, qui est venu ici, je crois que je m'y ai eu. Ici, nous, quand on tourne ma gomme. Le Métis programme est en CFCR 90.5 FM. Right in downtown Saskatoon, Kaitana, eh? Kayasi mo ipinigan manasko. Iwan na Andrea Manard na nuswapita ay proud to be Métis isnihatig iwan ma. Iwan na sa magigasi wapito sa si wasimiso ma aw July 19 tatasiyam tatasab. Iwan na sa sipisi mo July. Ja, pa in en så skott ska jag ni är sen dit in. Ska jag så skott. Pisse att du tar vag i va. Det ska ju vara ska ju se nå mig ska ju se gag i den där sitt vi på så skott. Nå to ge ve. Så skott som jag att det tjeg man lite taner. Ja va så typ är ni ska ju existe mina. Så skott ju ve så jag ju det har det mina. Sega, mga wiso ti, sige iwit nohi wa. Mista he, inano wa. O ti, sige iwit mai mwe wa. Waga as me wino, se mista he bihti inano wan ma. A tornado so ti ki iwit noh, mista he. Mo, sige iwe, ano sa me wa pitas. So skwatsa aski. Iwa na mati sa niso taman nagamun sa gantohti no. Iko spiwa ya sa minota. Nga wahwihtino hoki iwaya. Ja kun niku odi outlaws, si pisse hoste buvalle kunne. Tissakan tohtava ananaka.